fort be trawan da liberté ma trawan gwa masrak ba da de libi moy fort be yo no fa geloof en ondro den tiri fu de mandi si o kona in a geloof lobe wan gado bigi masra be taki grand tangi we poti a pistol sa wan chakombaka we potena in yo an da we begi yo taki meki leiwi baka dori yo santa yeye we taki grand tangi in Jesus name. Amen. Lobi wan, mi wan chawan tra pis baka fu a pis tek sa ube chakon dat na e face host success fasting u chawalo san ikona fesi san de war hate tapa pis pewe libi. Manu, usi jaso taki wan tufu de makti disi a man skrip di a wereld beherser, de wang sai tiri a wereld. Dat want ak den disi an op chimboi. Man a force, makti san abito maka nanga. Lobo wan sanide, sanide, sanide. Makti di abito maka nanga bepaarde dele fa wereld. Nanga hebi hebi tori. De makte di sine, de wereld beheerse ja, de neluku van ons ma kan pleeg selfmoord. Fai wan ta wan kan sutu wan ta wan ki, of so, of dati, of dead. Den di se luku moro hebitori. Den trawa y luku ala den tor sam kardap, eh? Ma den di si ap te make na nga wereld. De abit te make na nga kondre, na nga dorpu, ala den pres wan leisi mi go na mi pernasi. Da dim go na pernasi, mi pernasi na likana umofo. Dan, ina sribi same sribi da wan bun langa makti kon, wan bun hei man, da takin na ifasai kon duja, bikana mina basi ja. Nem tak okay yuna basija majana mimanga mi pakondre da mi abileti futanja tunya tak okay da wo feti lobuan minanga makti bigi feti mi deina sribu feti feti feti feti feti te wan pis mi body na name fu Jesus a moment din body na name fu Jesus mi wiki na ina feti nem kwadoro se nem tak yu di dibri sa iligera dorpu me tek autoriteiten kesak me bestrafi me broko yu makti me fernitek yu wantu sma opo taki na ifasam sa mi taki mianga satan wabuan mianga wan makti dia wabuan problem wawe feti den taki piadem taki anuansan fi aksi piade ugoin se tabdoro disna yeye tori. Dat want ek sê die ekip sa, a makti disi na ebe heer. Dus in wan dorpo ya bi kapten basiang a disang ato, ma ya bi de makti sang abi a second skap dape na in a dungru. Fumek bepaarde situasi pasa na in a presi sa ino denki. Lobe wan o wan lau lau sani, na no somar sani me taki jan, ma na sani sa ip sa. If we look at the world, so we live in a lobby one. Dan te wel is die attacke de wereld beheerser, de man si ap te maken aan a regering, den sma sai tir kondre, de makte di si ap te maken aan a den pistoor di si. Fa den kan gebruik de man na in a wereld man aan a oman de tir kondre, faden kan gebruik de sanga sande kan do. En lobo ay fu luku lontu, e fu luku den tendi psa. Pebi abi ala soutu man fu Afrika. Ala soutu, hogri soutu, diktateur. Sa de man is duna in a wereld doro de makti disi, anoy boy, kirisma, fernitek sma. Lobuang Adulfo Satan